akibat kenaikan harga material konstruksi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak memengaruhi komitmen kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan jembatan. Sebelumnya diberitakan proyek pembangunan pengganti jembatan Krung Waila yang berada di Kampung Pribu Kecamatan Arongan Lambalik menjadi sorotan karena dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan meski masa kontrak telah berjalan sekitaran 6 bulan. Berdasarkan data pengadaan sistem elektronik atau SPSE, proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Aceh yang itu memiliki nilai pagu dan harga perkiraan sendiri atau HPS sekitaran 149,80 miliar rupiah. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Marinda Utama Karya Subur yang masa kontraknya 720 hari terhitung sejak 22 Desember 2025 hingga 11 Desember 2027. Koordinator Transparansi Tender Indonesia atau TTI, Nasaruddin Bahar sebelumnya juga menyoroti lambatnya proses kerja. Berdasarkan analisis TTI, proses fisik proyek disebut masih berada di kisaran 0,3% meski kontrak telah berjalan selama setengah tahun. Selain itu, Gesik Kampung Pribu Amiruddin juga mengaku aktivitas di lokasi proyek dalam beberapa waktu terakhir terlihat minim. Menurutnya, para pekerja telah meninggalkan lokasi sekitaran 1 bulan lalu setelah sebelumnya hanya terlihat aktivitas pengiriman material besi menggunakan truk tronton. Di sisi lain, Amiruddin juga mengungkapkan masih adanya kendala pembebasan lahan yang melibatkan sejumlah warga. Meski demikian, masyarakat setempat tetap mendukung pembangunan. Ya, rekan sebuah berita dari Ajen.net yang memberitakan pelaksana pastikan proyek jembatan pengganti Krung Waila tetap berlangsung rekan sebaya yang disampaikan olehnya Zaini kepada JNN pada Selasa 23 Juni 2026 yang menyampaikan bahwasanya memastikan bahwasanya pekerjaan konstruksi tetap berlanjut dan membantah isu yang menyebutkan proyek tersebut berhenti akibat kendala tertentu termasuk kenaikan harga material yang disampaikan oleh Zaini kepada ACNN. Hal lainnya juga disampaikan olehnya Koordinator Transparansi Tender Indonesia atau TTI, Nasaruddin Bahar sebelumnya juga menyoroti lambatnya progres pekerjaan. Berdasarkan analisis TTI, proses fisik proyek disebut masih berada kisaran antara 0,3% meski kontrak telah berjalan selama setengah tahun rekan sebaya. Selain itu juga Gesik Kampung Pribu juga menyebutkan bahwasanya aktivitas lokasi proyek dalam beberapa waktu terakhir terlihat minim. Menurutnya juga para pekerja telah meninggalkan lokasi sekitaran 1 bulan lalu rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga mudah-mudahan dipercepat ya pembangunan proyek pengganti ya jembatan pengganti Krung Waila yang masih berlanjut. Semoga cepat diselesaikan agar bisa dilalui oleh masyarakat. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan 2 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Murat Sartiwa dengan judul Bungung Istana dan dilanjutkan dengan lagu darinya Marwan dengan judul Riuk di Laut yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja, sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengat tanya.
1: Punya mai. Patap dah aku punya.
0: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekati. Tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu. Ya, tak baik nak pegang-pegang. Kajut nak pegang get kupi, Jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habui. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habui. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda. Dan Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari AJNN untuk Anda Rekan Sebaya. Diduga bacok istri sirih pakai parang seorang pria digari polisi. Dikutip dari AJNN.net dari Benar Meriah diberitakan, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Benar Meriah pada Selasa 23 Juni 2026 sekitaran pukul 22 waktu Indonesia Barat menangkap seorang pria berinisial A, 53 tahun di kampung Lot Benar Kelipah, Kecamatan Benar Kelipah, Benar Meriah. Pria tersebut diduga membacok istri sirihnya, Ipak Konaniyati, 32 tahun, warga kampung Kalalingku, Kecamatan Kebanyakan, Kabupaten Aceh Tengah. Yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Benar Meriah Ibtu Julpandi, saat dikonfirmasi AJNN pada Rabu 24 Juni 2026. Peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada Senin 22 Juni 2026 sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pengungkapan kasus berawal dari laporan polisi yang diterima sehari setelah kejadian. Fakta awal terungkap ketika seorang saksi mendatangi rumah pelaku pada malam kejadian. Ketika pintu dibuka, saksi melihat korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di tangan, betis, dan punggung. Setelah mendapatkan laporan dugaan pembacokan tersebut, personel polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku A di rumahnya. Polisi turut menyita sebilah parang bergagang kayu yang digunakan pelaku dalam aksi penganiayaan tersebut. Pelaku saat ini telah dibawa ke Mapolres Benar Meriah untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, penyelidik telah menerima sejumlah saksi dan juga mengamankan barang bukti serta meminta keterangan dari terduga pelaku guna mengungkap motif daripada peristiwa tersebut. Atas perbuatannya, A disangkal dengan melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penganiayaan berat. Hingga kini penyelidik masih melengkapi alat bukti dan berkas perkara belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya diduga bacok istri sirih pakai parang rekan sebaya seorang pria di Borgor oleh polisi. Yang kejadiannya pada Selasa 23 Juni 2026 sekitaran pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang tepatnya dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Benar Meriah menangkap seorang pria berinisial A, 53 tahun di kampung Lut Benar Kelipah, ya, Kecamatan Benar Kelipah, Benar Meriah. Pria tersebut diduga membacok istri sirihnya yang bernama Ipak Konaniyati, 32 tahun, warga kampung Kalalingko, Kecamatan Kebanyakan, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pengakuan saksi mata, ya, mendapatkan laporan dugaan pembacokan tersebut, personel kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku A di rumahnya, tentunya rekan sebaya. Polisi juga turut menyita sebilah parang bergagang kayu yang digunakan pelaku dalam aksi penganiayaan tersebut. Yang tentunya rekan sebaya diketahui bahwasanya seorang saksi mendatangi rumah pelaku pada malam hari kejadian. Ketika pintu dibuka, saksi melihat korban dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di tangan, betis, dan punggung rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, pelaku dijerat dengan
pasal 666 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penganiayaan berat rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Rafli dengan judul Si Bijih Mata, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Purnama. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh
7: kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
8: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tunggu Haji. Tunggu Haji. Pumu wewe tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye yeah, tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
9: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
10: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
9: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
10: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
9: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
10: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagi nyana tega dah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
11: Nyang ke nyan ku aji, asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
10: Patemana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
11: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
10: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC

10 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra tentunya rekan sebaya, dan tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya sekitaran 3-40 menit lagi rekan sebaya di program acara Pesona Citra kali ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari tribunnews.com. Prabowo minta jalan daerah diperlebar hingga 8 meter, targetkan bisa dilalui 2 mobil. Dikutip dari tribunnews.com dari Jakarta diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan dan peningkatan jalan daerah tidak hanya berfokus pada kualitas permukaan jalan, tetapi juga memperhatikan lebar badan jalan agar mampu menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih optimal. Salah satu arahan utama yang disampaikan ialah memperlebar jalan daerah yang sebelumnya hanya sekitaran 3 meter menjadi 8 meter, sehingga dapat dilalui 2 kendaraan roda 4 secara berpapasan dengan aman. Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo saat peresmian sejumlah ruas jalan hasil pembangunan melalui program instruksi presiden atau IMPRES Jalan Daerah atau IJD tahun anggaran 2025 di ruas jalan Kedunggung hingga Bengkoning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Dodi, kebijakan pelebaran jalan daerah ini merupakan bagian daripada implementasi Impres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Program tersebut dirancang untuk mempercepat pemerataan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Yang disampaikan oleh Dodi dalam keterangan resmi pada Rabu 24 Juni 2026, ia menegaskan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan daerah diyakini akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, serta wilayah yang selama ini bergantung pada konektivitas darat untuk distribusi hasil produksi. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan bahwa jalan daerah memegang peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi.

ekonomi masyarakat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembangunan jalan daerah tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi juga sebagai bagian daripada strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan juga menjaga stabilitas pasokan pangan dan membuka akses yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai pelosok.

Berita darinya tribunnews.com yang memberitakan bahwasannya Prabowo Subianto meminta jalan daerah diperlebar hingga 8 meter. Targetkan bisa dilalui 2 mobil rekan sebaya. Yang awalnya disampaikan pertama arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo saat peresmian sejumlah ruas jalan hasil pembangunan melalui program instruksi presiden atau impres jalan daerah atau IJD tahun anggaran 2025 di ruas jalan Kedunggung hingga Bringkoning Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Januari 2026. Dia menyampaikan bahwasanya kebijakan pelebaran jalan daerah itu merupakan bagian daripada implementasi Impres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Dan tentunya rekan semuanya, mudah-mudahan dengan adanya perbaikan dan juga pelebaran jalan tersebut semakin mempermudah akses masyarakat untuk membawa serta juga mengedarkan pangan ya atau hasil pertaniannya ke kota-kota terdekat tentunya rekan sebaya. Dan juga mudah-mudahan dengan perbaikan jalan yang semakin bagus juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah semakin berkembang tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan 2 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Cutrita dengan judul Debar Asmara dan dilanjutkan dengan lagu darinya Raja Wali Band dengan judul Kaum Duafa yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di UCTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Bimo, nikmati harimu.
1: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal na bui, mangat tanya.
2: Punyo mai, patap do aku pinyo.
1: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
1: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat siang rekan semua dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Kematian TKW asal Aceh Tamiang dan bayinya terungkap diduga dibunuh oleh majikan di Malaysia. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, kasus kematian pekerja migran Indonesia asal Aceh Tamiang Putri Hensi Aprilianda, 22 tahun, dan bayinya yang baru lahir terungkap. Tenaga kerja wanita asal Aceh Tamiang itu diduga mengalami penyiksaan berat oleh majikannya, Shin Saulan, 44 tahun, yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Uma, kepada AJNN pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan peristiwa penyiksaan itu terjadi pada 25 Maret 2026 itu di kawasan Glang, Selangor. Korban yang sedang hamil diduga mengalami penyiksaan berat hingga bayinya lahir prematur. Namun bukan merawat bayi yang tidak berdosa tersebut, majikan Putri Hesti diduga sempat memperlakukan orok tersebut secara kasar berulang kali hingga kritis. Kemudian pelaku meninggalkan bayi di lokasi kejadian, sedangkan korban dibawa oleh pelaku ke Sepang, Selangor. Haji Umar menyebutkan saat itu pelaku membawa korban ke sebuah apartemen di kawasan Sepang dan kemudian melakukan penyiksaan di sana hingga meninggal dunia. Jasad korban lalu dibawa ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang untuk proses penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang Malaysia. Haji Umar berharap kasus tersebut diusut hingga ke akar-akarnya. Dia juga mendesak pelaku mendapatkan hukuman berat atas perbuatannya. Sebelumnya, diberitakan seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Gampung Alur Manis Aceh Tamiang, Putri Hesi Aprilda, 22 tahun, bersama dengan anaknya yang masih bayi diduga menjadi korban pembunuhan di Serpang, Selangor, Malaysia. Anggota DPD RI Indonesia, Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Uma, mengatakan pembunuhan tersebut diduga lantaran persoalan utang piutang. Informasi yang pertama kali diterima Haji Uma dari tim gabungan Aceh Bersatu atau GAB di Malaysia setelah atas kepolisian atau KBRI Kuala Lumpur sedang mencari ahli waris korban. Informasi yang diteruskan kepada Haji Umar kemudian langsung dikoordinasikan dengan aparat pemerintah Aceh Tamiang guna mencari keberadaan keluarga korban yang diduga dibunuh pada 3 Juni 2026 di kawasan Sepang, Selangor, Malaysia. Ya rekan semua, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya kematian TKW asal Aceh Tamiang dan bayinya sudah terungkap rekan sebaya, yang disampaikan olehnya Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Uma kepada AJNN pada Rabu 24 Juni 2026 yang menyampaikan bahwasanya penyiksaan itu terjadi pada 25 Maret 2026 di kawasan Klang, Selangor. Korban yang sedang hamil diduga dengan sebaya mengalami penyiksaan berat hingga bayinya lahir prematur dengan sebaya. Dan juga rekan sebaya, bukan merawat bayi yang tidak berdosa setelah lahir ya. Majikan Putri Hensi diduga sempat memperlakukan orok tersebut secara kasar berulang kali hingga kritis. Kemudian pelaku meninggalkan bayi di lokasi kejadian, sedangkan korban dibawa pelaku ke Sepang, Selangor rekan sebaya, ke sebuah apartemen dan juga melanjutkan penyiksaan di sana hingga meninggal dunia. Jasad korban lalu dibawa ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang untuk proses penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang Malaysia. Mudah-mudahan tentunya rekan semaya, pelaku diberikan sanksi yang sangat berat ya, karena perbuatannya yang pertama tidak
sangat keji tentunya, penyiksaan terhadap pekerja dan juga penyiksaan terhadap seorang wanita yang sedang hamil, dan juga penyiksaan dan juga pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak, rekan sebaya. Tentu perbuatan apapun alasannya, perbuatan itu tidak bisa dibenarkan tentunya, rekan sebaya. Mudah-mudahan pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal tentunya, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rekan sebaya, sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya dapat menghibur Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, semoga juga dapat menambah informasi untuk kita semuanya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026 kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Semoga hari Anda rekan sebaya diberikan ketenangan dan juga diberikan semangat untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini rekan sebaya.

Dan tentunya rekan sebaya sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya sebuah lagu sekaligus lagu perpisahan, yaitu lagu darinya Syakir Daniel dengan judul Penawar Luka yang sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pencar ruas ke Jalan Merdeka Timur Nomor Amat yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio Cities FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSE. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika.

0: UUI memimpin.
1: Tuk Haji, Tuk Haji, pu mu wewe tha malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
2: Boh panenai ro kawan, got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan te, jadi kok tu u mentang.
2: Nyan ke perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Jeh, kok bisa halepi Tuk Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
1: Nyan sang, salah urung terpi Ron Tuk Haji.
2: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
1: Yang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nak bui, mengat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha bu, ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak bungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tengku Haji. Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu malah kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentam.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nang terpi ase Haji.
10: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo ke buruk-buruk ke dih mentang nacin manfaat.
9: Nyam sang salah urang terpi ron ku Haji.
10: Hana long terpi le, bah menai gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamai hanapa?
9: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina you service bak awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
10: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
9: Nyang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
10: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji. Lemboi telepon awak nyan.
9: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
10: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC.
9: Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
10: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang.

0: 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini tes bila.
2: Padahal, Mai. Cilu rasa.
1: Bakal nak bui, mengat tanya.
2: Punya, Mai. Patah dah kupinya.
1: Panik nak long dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
1: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya, selamat melanjutkan aktivitas setelah tadi rekan sebaya kita istirahat ya, untuk memulihkan tenaga tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Adibal dengan judul Tahta Cinta, yang tentunya sudah awali pertemuan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sudah ada yang berdering, yaitu penonton pertama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini. Saya terima dulu penonton pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda Ani, gimana kabarnya nih Bunda Ani?
1: Kabarnya baik-baik aja, sehat, semangat, tetap juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salamnya Bunda Ani buat siapa aja nih?
1: Salam pertamanya Mbak Firdaus, selamat siang menjelang sore, selamat tugas panjang umurnya, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Banyak nidah, banyak caca, Pak Nagi, buatnya Najar, buat yang Farid, Pak Yu juga, buatnya Kak Ramdi, Nia juga, Bunda Dewi, Bang Ansal, Pak Sarial, Bang Juliman, buatnya semua aja lah, dari A sampai Z aja. Assalamualaikum, salam sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya selalu lancar, demi kesehatan. Amin. Jangan lupa
0: tiga
1: lima waktunya aja, amin.
0: Amin. Ada salam spesialnya Bunda Ani?
1: Salam spesialnya buat Firdaus saja. Selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, dipanjangkan umurnya, mudah rezeki, tetap
0: amin.
1: Mudah-mudahan dikasih yang terbaik buat masa depannya.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Betul-betul galak Almuna ya.
0: Betul-betul galak. Dari Almuna. Husni Almuna.
1: Oh iya betul mungkin.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bunda Ani.
1: Oke, terima kasih Firdaus. Selamat tugas aja, panjang umurnya, tetap sehat terus. Halo, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani di Banggoy yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Banggoy ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Juliman, gimana kabarnya di hari ini, Bang Juliman?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Firdaus gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Juliman sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Semoga Bang Firdaus sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salamnya Bang Juliman buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama kan buat Bang Firdaus kan?
0: Iya.

0: ada di Panggo ya.
1: Iya.
0: Buat Dani dan beserta keluarga. Dan buat semua rekan sebaya, baik pendatang baru ataupun lama.
1: Khususnya
0: dari Bajo Liman, tanpa terkecuali.
1: Iya. Ada salam spesialnya, Bang Joliman?
0: Spesialnya seperti biasa buat Bang Terjau.
1: Ada ucapan buat saya?
0: Ucapannya selamat bertugas ya. Semoga Bang Terjau selalu.
1: Amin. Amin,
0: dan
1: amin.
0: Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Bang Terjau.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bang Joliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Banyak ingin mendengar lagu Aku Cinta Kamu dari Nyado Sumbang dan Lilis Karlina.
1: Aku Cinta Kamu dari Nyado Sumbang ya.
0: Ya betul sekali Bang.
1: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bang Joliman ya.
0: Oke siap Bang Berdaun. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Joliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna sore kali ini rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Abdul di Blangjerun. Bang Abdul gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat juga ya. Salamnya Bang Abdul buat siapa ini? Halo. Salamnya buat siapa aja ni? Iya. Iya. Iya.

0: Iya.
1: Ya. Nah, yang panjang virus.
0: Ya, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya untuk Bang Pedro saja. Tapi apa Bang Pedro?
0: Gimana, gimana?
1: Masker apa?
0: Kurang kedengaran.
1: Masker tahu tu kan, masker apa, masker up?
0: Oh bukan, saya itu master komunikasi, insyaallah.
1: Pokoknya itu masker bukan masker ya.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Lagunya Bang Abdul? Aku sayang padamu, Roma Irama ya. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Bang Abdul ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Abdul di Bang Jerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026 tentunya rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, tentunya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyadol Sumbang dengan judul Aku Cinta Padamu, Aku Cinta Kamu, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juli Mandi Darussalam, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Putri dengan judul Berbisik, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron ka punju. Yang mujino bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tuku Haji, Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
11: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
10: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
11: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
10: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pukali yang terpi ya teh Haji.
11: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
10: Nyantang. Salah urung terpi Ron Kuaji.
11: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
10: Bek putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
11: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis hase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pole awak nyalom.
12: Nyang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
12: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
13: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Syahrial di Darussalam, Bok Sumawi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Syahrial?
1: Kabarnya baik sekali, Kak. Ya, ini ada kami yang bergabung ini dengan Bang Amsal juga, Bang Jamal.
0: Ya. Iya.
1: Lagi ngopi-ngopi bareng.
0: Seperti biasa ini ya. Salamnya dulu nih Pak Syahrial, Pak Syahrial aja nih.
1: Salam. Salam buatnya Bang Kita juga.
0: Iya.
1: Bang Jamal juga bertandang dan Bang Ujiman juga nih lagi datang.
0: Iya.
1: Bang Amsal juga. Kak Aminya di Bangku ya, apa kabar?
0: Iya.
1: Dasang ini ya, lagi apa kabar ya?
0: Mm-hmm.
1: Dan saya juga Bang Dari.
0: Iya.
1: Juga buat Pak Abudi.
0: Iya.
1: Buat yang Bu Ana, Bu Sumlama. Abdul di mana tuh?
0: Di Blangjerun. Di Blangjerun.
1: Kalau kita buat ya teman-teman semua lah kak yang sudah berada ya. Selamat malam Pak Abdul ya.
0: Ada salam spesialnya Pak Syahrial?
1: Salam spesial buatnya Bang Kita Kecil yang sudah sangat sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Yang pandai selamat.
0: Iya betul. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Maggie Z.
0: Maggie Z judulnya?
1: Lagunya Senyum Jalan apa?
0: Maggie Z.
1: Maggie Z.
0: Judulnya?
1: Cinta Hitam.
0: Maggie Z Cinta Hitam. Baik di Cinta Hitam ya.
1: Ya, Bang.
0: Baik ditunggu aja lagunya nanti akan saya putarkan ya Pak Syahrial.
1: Oke, terima kasih Pak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syahrial di Lok Sumawi ya yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya di belakangnya Pak Syahrial. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fidaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Salmi dong, dari Utengkat.
0: Bunda Salmi di Utengkat. Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik sangat.
0: Alhamdulillah ya. Ini salamnya buat siapa aja nih Bunda Salmi?
2: Salamnya terutama untuk Bang Fidaus.
0: Ya.
2: Bang Musa, Bang Sarya, Bang Jo, Bang Musa, Bang Jamal, Dani, Tante Mona, Pak Yusuf, Bunda Dewi, Bang Adi, Bunda Karera, Bang Sam, Bang Mulyadi, Pak De, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Aduh, udah lagi lah, Bang Musa, boleh kamu aja lah dari Bunda Salmi.
0: Ada salam spesialnya Bunda Salmi?
2: Ya, spesialnya untuk Bang Fidaus saja. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas. Sehat selalu. Dan amin. Semangat dalam bertugas. Dan dimudahkan
0: tugasnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagunya lagu Aceh ya. Tapi lagu lama juga ya. Yang ini aja lah yang Bunda suka. Hari sama aja darah Aceh.
0: Judulnya?
2: Darah Aceh.
0: Darah Aceh dari Hari Rama ya.
2: Hari Rama.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda
2: Sami. Assalamualaikum Bang Fidaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya juga kali ini sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bu Mona?
3: Bu Mona, minta tolong dong, kecapean ini. Kabarnya baik, cuman kecapeannya luar biasa ya.
0: Iya, betul.
3: Di depan Ibu Mona kan, ada jual buku, ada jual tas sekolah,
0: iya,
3: ada jual peralatan itu semua perangkat itu untuk pengajian apa namanya itu?
0: Kitab-kitab.
3: Iya. Dengan apa? Itulah begitu sambung agama ya.
0: Iya, iya, betul. Itu,
3: apa ya? Itu sekolah apa namanya itu? Sekolah agama ya. Itu semua peralatan semuanya ada sama Ibu Ona di toko Mona Lisa Cinta ya. Bang Fidaus, ada anak keponakan bawa aja kemari.
0: Oh iya, insyaallah.
3: Ayah, sekarang kabar ayah siang ini gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, semangat ya ayah ya. Ayah nak Fidaus semangat kan dia. Jangan ada yang susah.
0: Betul.
3: Biar kalau yang susah dibuangkan jauh-jauh. Yang senang-senang diambil ya.
0: Betul Bu Mona. Salamnya dulu ini Bu Mona, Bu Syawak aja nih.
3: Salam dulu untuk Bunda Mia. Bunda Mia ada rancih tapi terbelak. Ya Pak Syahria, Bang Ansar, Pak Yus di sini, apa kabar Pak Yus? Kita dekat-dekatan, tapi kita nggak kenal dengan Pak Yus ya. Ibu di lapang,
0: yeah.
3: Ayah Li, Bang Ferry di Rio,
0: yeah.
3: Abdul, Bu Ana, apa kabar Bu Ana di Pusung?
0: Yeah.
3: Itu Bu Ida, Bang Robi di Kerupuk.
0: Iya.
3: Ini Bang Mustafa.
0: Iya.
3: Ayah nih. Dan semua lah Nak Fidaus semuanya dalam bahagia, dalam sehat, dalam banyak rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ada salam spesialnya Bu Una?
3: Salam spesialnya.
0: Untuk siapa?
3: Nak Fidaus cepat selesai kuliahnya anakku sayang.
0: Amin.
3: Lagunya?
0: Lagunya ini?
3: Ini bisa bungo. Anak berge aja ya.
0: Berge.
3: Berge saat di Nak Fidaus ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya putarkan ya.
3: Boleh, terima kasih banyak Nak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya tentunya kali ini sudah saya siapkan dua lagu dulu untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Husni Almunada dengan judul Hidayah Cinta yang saya pilihkan untuknya Bunda Ani Dipanggoy karena lagu yang dipilihkan olehnya Bunda Ani ya tidak masuk playlist kita untuk sore ini, jadi saya pilihkan lagu darinya Husni Almuna dengan judul Hidayah Cinta. Semoga ini sesuai dengan yang dipilih, sesuai dengan yang diinginkan olehnya Bunda Ani Dipanggoy. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Ku Sayang Padamu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Blangjerun. Dan untuk Anda dengan sebaik, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
1: Padahal mai, cina rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus, yang tentunya masih menemani Anda sebaya. Rekan semuanya, dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya. Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026, rekan semuanya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan SMS ya, yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Nazir di Sigli. Salamnya buat Bang Firdaus saja, ucapannya selamat sore saja, dan salam spesialnya untuk rekan sebaya yang sudah masuk ataupun yang belum masuk, dan ditunggu aja lagunya Nazir di Sigli, nanti akan saya putarkan. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli ya, melalui SMS ya, silahkan hubungi di 0852 2235 4469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Untuk WhatsAppnya Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung dengan cara bergabung live ya rekan sebaya, dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya, serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang mengirimkan pesannya melalui WhatsApp. Rekan sebaya, saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengannya Putri di Bayu, mau kirim salam buat salamnya buat Abang Aja. Salam spesialnya buatnya Bang Reza, ucapannya lancar terus rezekinya. Dan tentunya ditunggu aja lagunya Putri, nanti akan saya putarkan untuknya Putri. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan sebaya, informasi akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan istana respon soal nama Gibran terseret dalam polemik uang 20 juta mahasiswa UBK. Yang diberitakan dari Jakarta, yang saya kutip dari serambinews.com, yang memberitakan Istana Kepresidenan merespon polemik dugaan uang 20 juta mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Meski belum memberikan penjelasan substantif, pemerintah menyatakan akan memantau dan mengecek informasi yang berkembang sebelum menyampaikan sikap resminya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Soeharyanto di tengah sorotan publik terhadap pengakuan seorang mahasiswa UBK yang mengaku menerima uang 20 juta usai bertemu dengan Wakil Presiden sehari sebelum aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara. Bambang mengatakan dirinya belum mengikuti secara rinci perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut. Karena itu, ia memilih untuk tidak terlebih dahulu memverifikasi informasi yang beredar. Pernyataan itu menjadi respon awal dari lingkungan istana setelah muncul berbagai desakan agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai asal usul dana yang diterima mahasiswa serta respon pertemuan mereka dengan Wakil Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang berkembang. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Yusril menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi kalangan mahasiswa untuk tetap menjaga integritas yang memperjuangkan aspirasi. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa harus tetap berlandaskan idealisme dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan tertentu yang dapat mencederai kepercayaan publik. Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima 20 juta yang disebut berkaitan dengan koordinasi aksi demo. Rekan sebaya, berita dari serambinews.com yang memberitakan bahwasanya polemik tentang pemberian uang terhadap mahasiswa UBK rekan sebaya, yang sebelumnya juga ya yang sempat viral di media sosial tentang pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden yang dituding oleh masyarakat sebagai pertemuan yang disogok atau yang dibiayai tentunya rekan sebaya. Tentunya bagi seorang mahasiswa, tentunya kita harus berpegang teguh kepada integritas kepercayaan ya, karena percuma kita menerima uang 20 juta akan tetapi kita mempertaruhkan masa depan negara ini, masa depan generasi muda di tangan-tangan orang yang tidak berkompetensi. Maka dari itu, jauhilah uang-uang seperti itu untuk mahasiswa. Tentunya ada baiknya tetap berjalan di garis lurus ya,
agar tidak menciderai idealisme dan tidak berpengaruh terhadap kepentingan tertentu yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap mahasiswa tentunya. Maka dari itu untuk mahasiswa tentunya ya, janganlah ikut mencederai idealisme seorang mahasiswa dan juga jangan mencederai kepercayaan publik. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan tidak ada dan juga tidak akan ada lagi ya permasalahan yang sama ke depannya tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Megiz dengan judul Cinta Hitam yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Lok Sumawi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ali Rama dengan judul Darah Aceh yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkat. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang?
9: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
8: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang?
9: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
8: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
9: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang, nacit manfaat.
8: Nyantang, salah urung terpih Ron Kuaji.
9: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hana.

0: Bek butuh asa, dahsyah dedeng kuaji, cini user piece bawak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Makaji ne serpi bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Teman alamat New HVAC nyan padup lumoy ji lumoy telepon awaknya.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New HVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda. Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal. Dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, sonar spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya, tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga rekan sebaya, tentunya di hari yang sangat cerah ini, mudah-mudahan bisa untuk beraktivitas dengan lancar tanpa adanya cuaca yang panas tentunya rekan sebaya. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sebagai informasi ya untuk Anda rekan sebaya, saya akan membacakan sebuah berita yang memberitakan cara mendapatkan alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah lewat bisa lewat BPJS Kesehatan hingga Dinsos. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Jakarta, diberitakan pemerintah menyediakan berbagai jalur bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas untuk mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup. Bantuan tersebut dapat diakses secara gratis melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah dengan syarat tertentu. Program ini ditujukan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, tongkat mobilitas bagi penyandang disabilitas netra, hingga kaki dan tangan prostetik rekan sebaya. Melalui skema tersebut, masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh alat bantu sesuai dengan hasil pemeriksaan medis dan asesmen kebutuhan. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana prosedur pengajuannya rekan sebaya? Adapun syarat untuk mendapatkan alat bantu disabilitas gratis ini, yaitu untuk yang pertama, ada beberapa syarat utama yang perlu disiapkan, antara lain terdaftar dalam data tunggal sosial atau ekonomi nasional atau DTSEN, atau memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif tentunya rekan sebaya. Yang kedua, memiliki dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Dan yang ketiga itu yaitu membutuhkan alat bantu berdasarkan indikasi medis dan hasil asesmen petugas. Dan yang keempat itu ada bersedia mengikuti proses pemeriksaan, verifikasi dan asesmen sesuai dengan jalur pengajuan yang dipilih tentunya rekan sebaya. Adapun jenis alat bantu yang umumnya dapat diakses melalui program pemerintah meliputi, yang pertama ada kursi roda, alat bantu pendengaran, alat bantu penglihatan, dan juga ada juga tongkat mobilitas untuk penyandang disabilitas netral, dan juga ada kaki prostetik, tangan prostetik, serta alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil pemeriksaan penilaian medis tentunya rekan sebaya. Adapun pemerintah membuka setidaknya 3 jalur bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan alat bantu disabilitas, yakni melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Adapun melalui BPJS Kesehatan, jalur yang pertama yang bisa ditempuh adalah melalui BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta yang status kepesertaannya aktif. Penyandang disabilitas dapat mendatangi fasilitas kesehatan atau faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang melayani pemeriksaan awal. Setelah itu pasien akan dirujuk atau diperiksa oleh dokter spesialis sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan alat bantu. Dokter spesialis kemudian akan melakukan penilaian medis untuk menentukan apakah pasien memang membutuhkan alat bantu tersebut atau tidak, seperti kursi roda, alat bantu pendengaran, atau prostetik. Ia juga jika dinyatakan memenuhi indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan pembiayaan BPJS Kesehatan, maka alat bantu tersebut dapat diklaim melalui mekanisme BPJS. Proses yang bisa biasanya melibatkan yaitu pemeriksaan fasilitas kesehatan, rekomendasi dokter spesialis, kelengkapan administrasi peserta, dan serta pengajuan klaim sesuai dengan prosedur yang berlaku rekan sebaya. Dan juga ada Oleh karena itu, peserta disarankan untuk memastikan status BPJS kesehatan aktif ya, dan juga menyiapkan seluruh dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan. Yang kedua, melalui Kementerian Sosial, yang dimana jalur ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTESN. Pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui sentral milik Kementerian Sosial, pendamping sosial atau organisasi atau komunitas penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan pemerintah tentunya rekan sebaya. Setelah pengajuan diterima, pemerintah akan melakukan asesmen medis dan non-medis. Asesmen itu bertujuan untuk menilai kondisi penerima, tingkat kebutuhan dan jenis alat bantu yang diperlukan jika kelayakan penerima bantuan. Adapun tahap yang ketiga yaitu melalui pemerintah daerah. Selain BPJS Kemensos dan bantuan alat bantu disabilitas juga dapat diakses melalui pemerintah daerah, khususnya lewat dinas sosial atau dinsos di kabupaten atau kota masing-masing. Penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam DTS SAN ya dapat mengajukan permohonan bantuan ke dinas sosial setempat dengan membawa dokumen identitas dan ketentuan kebutuhan alat bantu. Setelah menerima pengajuan, dinas sosial akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak antara lain dinas kesehatan dan juga ada dinas kesehatan, sentral layanan sosial dan juga ada Kementerian Sosial serta komunitas dan organisasi penyandang disabilitas. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan tersebut ya bisa membantu masyarakat di sekitar kita, apalagi dapat membantu para penyandang disabilitas. Akan tetapi rekan sebaya, yang paling penting data dan dokumen yang lengkap itu ya, agar proses pengajuan berjalan lancar, calon penerima disarankan tentunya memastikan bahwasanya data kependudukan, status dalam sistem bantuan sosial ya sudah selesai, KTP, KK, kartu BPJS aktif serta dokumen pendukung lainnya menjadi syarat penting dalam proses verifikasi tentunya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting untuk Anda, dan juga mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan ya bagi Anda yang mungkin ingin serta atau ingin membutuhkan alat bantu, baik itu tangan prostetik, kaki prostetik atau kursi roda ya, bisa mengajukannya melalui tiga. Yang pertama itu ada BPJS, yang kedua melalui Kementerian Sosial, yang ketiga itu ada pemerintah daerah. Jadi kalau emang terlalu ribet di BPJS, silakan di Kementerian Sosial. Kalau emang terlalu ribet, ya udah di pemerintah daerah saja ajukan, melalui minta tolong ke melalui GESIK bisa, atau organisasi penyandang disabilitas lainnya yang bisa membantu gitu. Kalau emang itu sangat membantu ya untuk Anda penyandang disabilitas tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
0: Pak Mel. Iya, selamat sore. Gimana kabarnya ini Pak Yus di Cunda ini ya?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Keadaan yang sudah normal apa ya? Mataharinya kurang ya.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Bang Pidaus, sama sore.
0: Iya.
1: Buah-buah kebidan, kacu caca, buah-buah Ibu Mona, juga buat Pak Abdul, Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Salmi, juga buat Nadir, juga buat Muslim, juga buat Ibnu,
0: dan
1: juga buat semualah rakan-rakan City FM daripada Sony Freeway ini.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Bang Pidau saja. Selamat sore paling baik ya. Semuanya dan moga sehat-sehat satu dan banyak punya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Armawati Air, kalau enggak ada Armawati Air, apakah Air Jasa Aceh?
0: Jasa Aceh dari Armawati Air.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus.
1: Iya, baik, terima kasih Om Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semuanya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026 dengan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan rekan sebaya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu dari Nyabergik dengan judul Silap Jingklat yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Eri Susan dengan judul Muara Kasih Bunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyanha bui, nak ku pergi pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal na bui, mengat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Dan barusan saja telah kita tunaikan ibadah sholat asarnya dengan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mari kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sebagai informasi akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya, yang saya kutip dari agenn.net yang memberitakan 3.521 orang jamaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air. Diberitakan dari AJNN dari Banda Aceh, diberitakan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Aceh Ar-Rizal mengatakan sebanyak 3.521 orang jamaah haji Aceh yang tergabung dalam 9 kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air hingga 24 Juni 2026. Sementara itu, 1.943 jamaah lainnya masih berada di Madinah dan sedang menjalani rangkaian ibadah haji sebelum dipulangkan ke Aceh. Sebelumnya, kedatangan kloter 9 yang berada di Aceh, yang berasal dari Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh Jaya, turut tiba di tanah air. Kloter tersebut memberangkatkan 391 orang yang terdiri dari 382 jamaah dan 9 petugas. Sebanyak 388 orang kembali ke Aceh dalam penerbangan pemulangan kloter tersebut. Amrizal mengatakan saat ini tidak ada lagi jamaah Aceh yang berada di Makkah. Mereka seluruh Karena seluruh jamaah telah bergeser ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah terakhir sebelum kepulangannya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, PPIH Aceh masih memantau kondisi seluruh jamaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi, tercatat ibadah terakhir sebelum kepulangannya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, PPIH Aceh masih memantau kondisi seluruh jamaah

0: Tanah Air ya, dan masih dirawat di rumah sakit yang ada di Mekah, yaitu ada 4 orang ya, 2 orang di Mekah dan 2 orang lainnya ada di Madinah. Keempatnya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali ke tanah suci dengan selamat dan sehat tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan juga untuk Anda rekan sebaya, yaitu 2 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Said Jaya Kapalo yang sudah dipilihkan olehnya Nazir Disigli, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan yang sudah dipilihkan olehnya Putri di Bayu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Nyempat nenek.
2: Kenapa kau tak banyak kasihan? Kenapa kau tak banyak?

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
11: Boh panen nai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
10: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
11: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
10: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
11: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
10: Nyantang, salah urung terpih Ron Ku Haji.
11: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa?
10: Be puto asa, dahsyat de Ku Haji. Cine yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
11: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
10: Nyangkenyan Ku Haji,
12: Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Pa teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
12: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
13: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya. Selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Dan juga selamat sore saja bagi Anda yang setia mendengarkan Radio Citis di platform lainnya. Tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan satu lagu untuk Anda rekan sebaya ya, sekaligus yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, yaitu lagu darinya Armawat ya dengan judul Jasa Cun Nyadin yang saya pilihkan untuknya Pak Yus, karena lagu yang dipilihkan olehnya Pak Yus tidak masuk playlist kita di sore hari ini. Dan tentunya semoga Pak Yus suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Dan rekan semuanya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 menit ya waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Dan rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Bunda Ani di Banggoy, Bang Juldi Mandi Darussalam, Bang Abdul di Bangcerun, Pak Syariah di Luxmawe, Bunda Salmi di Utengkad, Bu Mona di Cunda, Nasir di Sigli, dan Putri di Bayu, serta ada Pak Yus di Cunda. Dan selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan tentunya ya, baik itu di platform lainnya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan semuanya. Dan sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, darinya Faisal Asahan dengan judul Setiaku Di Sini, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
5: iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda, pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Albilal, dolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kat pun tu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telpon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang didengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 24 Juni 2026 rekan sebaya, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda bergabung melalui 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Biarkan sebaya lagunya dari Wali Band dengan judul Salam Lima Waktu yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna malam kali ini Anda bisa pilih lagu pop, lagu dangdut, serta lagu pop sendu ataupun lagu kenangan ya. Dan yang tidak boleh Anda request hanya lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh baru bisa saya hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Cita-Citata dengan judul Potong Bebek Jomblo yang sudah saya siapkan untuk temani Anda ya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya Darboy ya, dengan judul Kicau Mania. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: media
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bok panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya, tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060245 559 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau SMS-nya maksudnya rekan sebaya ya, atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Abu Jamal di Pebili. Kurang jelas suaranya Abu Jamal, bisa agak geser sedikit biar lebih jelas terdengar suaranya. Ya terputus sayang sekali rekan sebaya, sepertinya memang jaringannya kurang bersahabat kali ya. Jadi bisa dicoba aja kembali Abu Jamal, atau kalau memang susah banget untuk terhubung via telepon ya, boleh kok di SMS-kan atau kirimkan pesannya ya. Nah untuk yang kali ini yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Abu Jamal Tabili.
0: Iya, Abu Jamal di Pebili. Mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja malam ini Abu Jamal?
1: Salamnya buat rekan-rekan yang sudah muncul di Citis FM, semuanya yang udah masuk walaupun belum masuk.
0: Iya, terus.
1: Nah, kebetulan buat Dada, semoga dia selalu
0: badannya. Amin, sehat selalu juga untuknya Abu Jamal ya. Abu Jamal kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Ipang.
0: Boleh, judulnya apa dari Ipang?
1: Apa aja boleh yang bagus pokoknya.
0: Pokoknya dari Ipang ya?
1: Ya.
0: Oke siap, ditunggu aja lagunya Abu Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya sudah ada Abu Jamal yang ada di Payabili ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Abu Jamal. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Ibu Mona di
0: Cunda. Malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Ibu Mona? Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Siapa lagi? Iya. Iya. Baik, kalau untuk salam spesial untuk siapa kali ini Bu Mona? Amin. Amin, sehat selalu untuknya Bu Mona. Dan untuk lagunya Bu Mona kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Boleh. Judulnya apa dari Roma Irama? Aduh. Lirik, jangan liriknya, Bu Mona, saya enggak hafal semuanya lagu Roma Irama. Gimana? Awet Muda dari Roma Irama. Kalau untuk Awet Muda tidak ada di Roma Irama, Bu Mona. Tidak ada ini kalau untuk judul Awet Muda. Lagu yang lain, judul yang lain dari Roma Irama banyak nih. Bu Mona mau yang mana? Apa Darah Muda aja? Jangan. Ridho Roma judulnya apa? Oh, saya yang pilihkan gitu ya. Oke, okay, let's have fun together aja bentar lagi ya. Oh gitu, baik. Ditunggu aja lagunya, nanti saya pilihkan ya. Oke, okay. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bu Mona. Dan tadi juga sudah ada Abu Jamal yang ada di Payabili. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu. Aduh, baru saja mau saya kasih lagu, tapi udah ada ikutan gabung, ya udah saya terima dulu biar nggak lama nunggu ya. Sayangnya nanti kadang nggak pas jaringannya ya. Oke, okay, saya terima aja dulu deh, baru kita dengarkan lagu. Saya terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Nurdin di Loksukun.
0: Nurdin di Loksukun, mau dengerin lagu dari mau kirim salam dulu nih untuk siapa aja?
3: Salamnya buat semua-semua aja, Kak.
0: Mm-mm, salam spesialnya
3: buat yang lagi dengar, ini Kak Caca ya?
0: Ini Caca.
3: Iya, buat Kak Caca ya.
0: Mm-mm, ada ucapannya untuk Caca?
3: Ucapannya mat malam dan kesehatan selalu.
0: Terima kasih, sehat selalu juga untuknya Nurdin. Nurdin, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
3: Ini lagu apa ini?
0: Apa aja boleh kecuali lagu Aceh. Lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
3: Dari Evita Mala ya.
0: Boleh, Evita Mala judulnya apa?
3: Rambut.
0: Rambut. Oke, baik, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu biarkan sebaya. Sudah ada Nurdin yang ada di Loksukun, dan tadi juga sudah ada Bu Mona di Cunda serta Abu Jamal yang ada di Payabili. Kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ipang dengan judul Perceraian Lara, lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Jamal yang ada di Payabili. Semoga Abu Jamalnya suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini. Dan diteruskan lagunya dari Evita Mala dengan judul Rambut, lagu pilihannya Nurdin yang ada di Loksukun. Untuknya Bu Mona, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya, tetap di Citis FM.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 6 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Syarial di Lok Semawe.
0: Iya, Pak Syarial di Lok Semawe. Mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja malam ini, Pak Syarial?
1: Oh, salamnya buatnya Kak Caca, Kak Caca kan?
0: Iya, benar Pak Syarial.
1: Ya, karena Kak Caca jarang nyar namanya.
0: Oh, enggak ada ya. Kayaknya saya satu mingguan ini udah full setiap hari saya siaran.
1: Oh, malam ya?
0: Ada malam, ada juga siang. Untuk hari Minggu sama Senin saya dari pagi sampai sore loh.
1: Oh gitu ya, malam jalan monitor.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Kalau siang selalu monitor.
0: Oh gitu. Baik. Salamnya untuk siapa aja lagi Pak Syarial?
1: Oh salamnya pertama kali buatnya Kak Caca.
0: Terus?
1: Buat Bang Firdaus. Kak Nidar. Ya. Buatnya Bu Ana, buatnya Indagi, Indah Hani, Indah Salmi.
0: Iya.
1: Bang Iman, Abu Bi, Abdul, dan mengharapkan suara dari mana berjalan.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Syarial?
1: Ya, salam spesial buatnya Kak Kajaknya.
0: Ada ucapannya kan untuk saya?
1: Ucapannya selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga saya banyak mudah-mudahkan rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Maggie Z.
0: Maggie Z judulnya apa?
1: Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Syarial ya.
1: Oke Kak, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syarial yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Syarial. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Syarial ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602455 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya Rekan Sebaya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan semuanya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Ridho Roma dengan judul Let's Have Fun Together, lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona yang ada di Cunda ya. Semoga Bu Monanya suka dengan judul yang sudah saya siapkan ini ya. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagu dari Meggie Z dengan judul Senyum Membawa Luka, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial yang ada di Lhokseumawe. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan

94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nya Upiak dengan judul Hala Hala Hai ya, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Cerani dengan judul Gadis Manis Kalimantan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Halo? Kita dari mana, Dek?
1: Itu udah di samping ini.

0: Abilah, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tu bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: Cefin.

0: 0812 6 Saput 6 Saput.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Jadi CFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Iya, dengan
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid, ya. Bunda Dewi mau kirim salamnya untuk siapa aja malam ini?
1: Buatnya Caca, Pak Ibu Abdul, buatnya Pak Caria,
0: Abu iya.
1: Mungkin buatnya jamaah,
0: iya.
1: Bunda Ani, Bu Ana, Bunda Ani, Pak Muri, Pak D, dan semua aja.
0: Terus salam spesialnya untuk buat siapa
1: aja,
0: kali ini?
1: Buat Caca aja, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Baik, amin. Semoga sehat selalu juga untuk ya Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Lagunya mau dengerin lagu dari siapa Bunda Dewi?
1: Apa aja boleh.
0: Trio Ambisi boleh. Boleh dong. Judulnya apa? Judulnya apa Bunda Dewi dari Trio Ambisi?
1: Risau.
0: Risau. Risau dari Trio Ambisi. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Dewi. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Trio Ambisi dengan judul Risau, lagu yang sudah dipilihkan oleh Bunda Dewi. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Amira Syahira dengan judul Baila Kun Lala, yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Selamat mendengarkan.

Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:56 ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya cocok temani Anda di program Citra Warna Malam. Dan sudah saatnya rekan sebaya, saya harus pamit undur diri dari program Citra Warna Malam. Namun nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid, Pak Syariel di Loksmawi, Nurdini Loksukun, Bu Mona di Cunda, serta Abu Jamal yang ada di Payabili. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup dari Nya Imeme dengan judul Jangan Cintai Aku Lagi rekan sebaya akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Dan nanti akan kita jumpa lagi rekan sebaya di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh. Dan selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya rekan semuanya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda ya. Kalau tadi saya temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam ya. Untuk kali ini rekan sebaya, saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh ya. Dan sesuai dengan nama programnya rekan sebaya, Citra Lagu Aceh ya. Jadi lagu yang bisa Anda pilihkan hanya lagu-lagu Aceh saja rekan sebaya. Dan baru saja ya rekan sebaya telah kita dengarkan lagunya darinya. Iya, darinya Shakira Azura dengan judul Kanun Putra Fang ya, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempok
0: Tengah. Iya, Bunda Karera di Tempok Tengah, mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini?
1: Di Babah Pintu aja ada.
0: Di Babah Pintu itu lagu dari siapa Bunda?
1: Apa aja boleh.
0: Pokoknya judulnya Di Babah Pintu.
1: Iya.
0: Oke, dari Liza Aulia ya.
1: Iya boleh.
0: Baik, terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kak?
1: Selamat malam sama semua kakak selalu mencari rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan Bunda Dewi di mana? Di Menasa Masjid. Bunda Dewi, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa? Jak Kemawi. Oke, siap. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini? Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Bunda Dewi juga mudah rezekinya ya.
1: Amin.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid dan Bunda Karera di Tempok Tengah ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti bunda-bunda ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah di inbox daring saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan Muslim di mana? Muslim di Bayu. Muslim, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
2: My Darling.
0: My Darling dari Kamal AB. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini, Muslim?
2: Buat Caca.
0: Ada ucapannya untuk Caca? Terima kasih. Ditunggu aja lagunya, Muslim. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam paling baik Aceh. Dan barusan juga sudah ada Bunda Dewi serta Bunda Karera ya. Kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Liza Aulia dengan judul Di Babah Pintu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera. Dan nanti akan disusul lagunya dari Pop Solo dengan judul Jak Kemawe, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid ya. Dan untuk yang Muslim harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

9 FM, Mambar FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu

0: mau dengerin lagu aja dari siapa kali ini, Abu Jamal?
1: Husni Almuna.
0: Judulnya apa dari Husni Almuna?
1: Tak syukur.
0: Apa? Syukur?
1: Tak syukur.
0: Kurang jelas suaranya?
1: Buta
0: syukur.
1: Ya.
0: Ah, oke, okay, baik. Salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Abu Jamal ya.
1: Ya,
0: oke, okay, ditunggu aja lagunya Abu Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Abu Jamal yang ada di Payabeli ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Abu Jamal, rekan sebaya, silakan Anda bisa hubungi telepon ya, telepon biasa maupun WhatsApp. Kirimkan pesannya melalui SMS dan juga WhatsApp, dan juga bisa Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Luksemawe, rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Baik rekan Subdaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan Subdaya. Ada lagu dari Kamal Abi dengan judul My Darling, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Dan akan diteruskan lagu dari Husni Almuna dengan judul Syukur, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Abu Jamal yang ada di Payabeli. Dan untuk Anda rekan Subdaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Haji.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syat, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Ya Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam paling bagaja untuk Anda rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus Cunda, mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini Pak Yus?
1: Dari Armawati Air ada.
0: Nggak masuk ke playlist kalau untuk Armawati, Pak Yus. Yang lain?
1: Playlist Jurani aja ya.
0: Judulnya apa dari Jurani?
1: Balasan paling.
0: Balasan apa?
1: Balasan paling.
0: Jurani, balasanmu paling?
1: Ya.
0: Oh. Tapi yang ada ini balasan gak sih tehalan 30 juz itu yang ada. Kalau untuk Jurani. Hmm.
1: Balasan 30 juz.
0: Kalau balasanmu paling tidak ada.
1: Ah, boleh juga ya.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Caca saja.
0: Ada ucapannya. Terima kasih Pak Yus. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk pesannya Anda bisa kirimkan ke inbox Facebook, SMS dan juga WhatsApp ya. Dan untuk WhatsAppnya juga bisa Anda telepon rekan sebaya serta di 0851 0602 4559 juga bisa telepon rekan sebaya ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Cerani dengan judul Balasan Gasih Terhalang 30 Juz Al-Quran ya, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusti Cunda, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Sabuh Tujuan ya. Serta dilanjutkan lagi rekan sebaya lagu dari Amir Rahmi dengan judul Alun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 10 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya ya, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya rekan sebaya, Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Teca.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan saya nih, Nazir di Sigli, Kak Teca.
0: Iya, Nazir di Sigli. Kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Nazir?
1: Lagunya kenangan boleh kan?
0: Kok lagu kenangan? Kan ini lagu Aceh, Nazir.
1: Baru monitor.
0: Oh gitu ya. Sudah deh, Nazir mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Dari Dea Podia. Judulnya Di Ujung Malam. Ini saya pulang dari ujung malam.
0: Oh gitu, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Ya buat Kak Caca lah. Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Kak Caca, Allah beri umur panjang dan rezeki.
0: Amin.
1: Semoga sehat lah Kak Caca.
0: Amin.
1: Malam-malam kayak gini masih di studio ya.
0: Iya. Namun ini ujung malam, di ujung malam tidak masuk ke dalam list untuk Citra Lagu Aceh kali ini, judul tersebut. Kalau mau judul yang lain, mau dari Dea Fauzia?
1: Boleh. Oh ini aja.
0: Apa?
1: Pokoknya dari Dea Fauzia lah.
0: Oke, saya kasih Bungung Jempa aja tapi versi rock dari Dea Fauzia mau?
1: Boleh.
0: Oke, siap.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Nazir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Ahmad di Kuta Belang.
0: Ahmad di Kuta Belang, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
2: Dari Yakub Taylor, Bidan Desa.
0: Bidan Desa dari Yakub Tela tidak ada, enggak masuk ke playlist Rahmat.
2: Yang sekarang ini yang di apa? Yang diganti sama itu enggak ada juga ya.
0: Yang mana tuh? Dari siapa?
2: Yang kayak Yakub Tela. Dari siapa pokoknya ada yang di rilis oleh.
0: Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya
2: Bidan Desa juga.
0: Bidan Desa tidak ada. Judul tersebut tidak ada, tapi kalau Yakub Tela dari judul yang lain ada. Judulnya mau judul apa? Oh ternyata ini nggak masuk. Ternyata untuk Citra Lagu Aceh edisi Rabu 24 Juni Yakub Tela nggak masuk.
2: Oh diganti sama ini, sama Firsa Agam.
0: Firsa Agam judulnya apa?
2: Ini apa? Cutlim.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
2: Untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini.
0: Ada ucapannya untuk rekan-rekan semuanya?
2: Selamat istirahat.
0: Oke, baik. Selamat mendengarkan untuknya Ahmad ya. Ahmad di Kuta Belang benar?
2: Benar.
0: Oke. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Ahmad ya. Oke, okay, assalamualaikum. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya itu dia rekan sebaya, sudah ada Ahmad yang ada di Kota Blang ya. Selamat mendengarkan Citis FM. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Ahmad, silahkan ya, bisa di telepon melalui WhatsApp, bisa telepon biasa, dan juga kirimkan pesannya ke inbox Facebook rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu, tiga lagu rekan sebaya, tiga lagu ya yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Dia Fauzia dengan judul Buang Jumpa, lagu yang sudah dipilihkan oleh Nya Nazir yang ada di Sigli, dan diteruskan lagu dari Firsta Agam dengan judul Cutlem, lagu yang sudah dipilihkan oleh Nya Ahmad di Kuta Belang, dan nanti akan diteruskan lagu dari Berge lagu dari Berge dengan judul Penutuh Pakwa ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam, paling baik aja untuk Anda rekan sebaya masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda ya rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu Acehnya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Laila Hasyim feat Syahlatan dengan judul Anak 2. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Firdani dengan judul Sandiwara Cinta. Dan nanti akan disusul lagi

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebab Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 53 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda di program Citra Lagu acara Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Ahmad di Kota Blang, Nazir di Sigli, Pak Yusi Cunda, Abu Jamal di Payabili, Muslim di Bayu, Bunda Dewi di Menasa Masjid, serta Bunda Karera yang ada di Dempo Tengah. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Ramlan Yahya dengan judul Hana Mungkin. Ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.